ya, tahu itu kau doa. Semuanya lumi jablay yang ni jibigai. Nebelam kalau ada aku nak.